Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

92,4 Gorontalo, teman terbaik kamu ada Tiara Andini dengan kupu-kupu yang udah temenin kita sampai di pukul 8 lewat 9 menit teman Produ. Dan ini dia, kita mau spill untuk topik kita. Sebenarnya udah spill dari awal juga gitu ya, tapi yang bikin kamu mungkin bakalan happy banget karena di Agustus, apa tepatnya di hari ini, teman Pro 2, itu dari pemerintah itu baru aja ngasih kado gitu loh. Kado untuk 17-an. Tahu enggak kadonya apa? Katanya kalau misalnya kamu lagi mau balik nama sertifikat tanah, itu cuma 10 hari aja. Lewat dari itu stafnya bakalan dipecat. Dan ini disampaikan langsung juga gitu ya, teman Pro 2. Sama Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN ini sudah menetapkan kalau proses balik nama sertifikat tanah itu menjadi 10 hari. Apabila melewati batas itu, petugas yang bersangkutan itu bisa dikenakan sanksi. Lumayan ya. Dan videonya juga udah viral juga teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau kita bahas 17 Agustus gitu ya, 17 Agustus maksudnya. Kalau kita bahas HUT Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus, kita kan berharapnya ada banyak juga gitu ya kado-kado lainnya. Kan ini kalau kata orang-orang setiap kali ulang tahun pasti kita akan berbagi hal ke orang-orang yang kita undang gitu. Nah, kebetulan ini adalah ulang tahun negara kita gitu. Selain tadi dimudahkan untuk mengurus yang namanya administrasi sertifikat tanah, mungkin bisa juga gak sih dikasih kado lainnya gitu. Misalnya potongan berapa persen gitu untuk hal-hal yang berbau subsidi gitu kan. Kayak bahan bakar mungkin, terus juga gas. Itu kan sangat perlu ya. Iya gak sih, aku mewakili isi hati para ibu-ibu dan bapak-bapak di pagi ini.

0: Bolo.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, iya, hilaf.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat, awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia.
1: Okay,
2: dia
1: terus?
2: Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: tu daskaya tu taskam. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam pulang dipinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasihan eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan

0: me. Music only.
1: Fresh Music Only, baik lagi sama Bro Riwade. Ini part yang ke 4 atau bisa dibilang part terakhir sama Bro 2 versi manca kita punya dari Elio featuring Aiden, Bicep with Hands On.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Oke, okay, nomor 2 ada Crash Bottom dengan 9 tahun yang udah temuin kita sampai di pukul 8:05 satu teman pro 2. Dan ini dia, kita mau spill dulu respon yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Let me see first teman pro 2. Ada dari udah rame banget nih yang gabung. Maaf ya baru sempat spill ya. Ada dari @Arul_Lagata. Halo Arul. Kalau Arul teman pro 2 katanya sih berharap kado ultahud Republik Indonesia itu kita bisa selain dipermudah untuk pengurusan sertifikat tanah, itu bisa juga dapat potongan harga gitu ya untuk hal-hal subsidi kayak gas dan juga pertalite. Sama, aku juga berharap yang sama. Terus ada juga dari @Arhdan_ katanya semoga nih, semoga dapat kado cuti. Jadi cutinya kan itu di tanggal 17 kan ya, tanggal merah. Kalau bisa ditambah 2 hari lagi gitu. Biar kita bisa ikutan merayakan dan juga berpartisipasi dalam lomba-lomba 17-an gitu ya. Ada banyak banget nih lomba dan juga hadiah-hadiahnya. Entah itu lari karung, lari kelereng, terus juga lomba-lomba lainnya. Kan sayang ya kalau kita enggak lakuin sama bro 2. Terus @Arul_Lagata juga nge-spill teman pro 2 di kolom komentar gitu ya. Tidak mau minta yang muluk-muluk kah, intinya insyaallah kalian yang sampai hari ini masih menjalankan praktik korupsi. Iya. Arul kasih tahu, Arul. Kasih tahu ke mereka. Terus ada juga dari Likiu 23. Tambahin liburnya kak, biar kita bisa menikmati cuti bersama dan juga bisa sekaligus meramaikan 17-an dengan segala kegiatan-kegiatannya gitu ya. Dan ini juga request sama bro 2 mau diputerin lagu dari Cegil, Nabila Takia atau kalau enggak Bayangan Cinta Yang Lalu kak. Iya, iya, oke. Okay. Karena sekarang juga masih di pukul 8:53, masih ada waktu teman bro 2. Bayangan Cinta Yang Lalu, emang boleh udah berlalu tapi masih cinta. Tapi ada juga sih yang kayak gitu ya, makanya muncul tuh yang namanya mantan terindah ca. Oke deh teman pro 2, nanti kita pindah ke program kita selanjutnya di Yuk Ngopi, so make sure kamu tetap stay tune terus di sini.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, hey, guys, awas ada motor di depan lo. Awas sih. Hey.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

juga tuh teman Bro Dua, Salma Salsabil. Tapi menurut aku ini boleh banget untuk kita coba. Di mana teman Bro Dua, dunia pendidikan Islam Indonesia ini sedang memasuki yang namanya babak baru. By the way, kenapa kita tiba-tiba bahas seputar agama? Karena emang topik kita di pagi ini teman Bro Dua itu seputar modernisasi agama. Jadi yuk ngopi, ambil kopi kamu, aku siapin rotinya. Roti informasi tapi ya. Dan teman Bro Dua, kalau dulu identik dengan kitab kuning, hafalan, dan juga pelajaran agama yang kental gitu ya. Sekarang madrasah ini mulai membuka yang namanya ruang bagi hal yang terdengar jauh berbeda, yaitu ada coding dan juga kecerdasan artificial AI. Oh wow, ya, emang udah benar-benar mengarah ke teknologi, terus juga udah mulai bertransformasi teman Pro 2 ya, dan yang pasti lebih modern lagi. Ini bukan cuma sekedar wacana, tapi juga rencana teman Pro 2 yang katanya Kementerian Agama juga sudah mengambil langkah konkret lewat kebijakan resmi yang mengubah struktur kurikulum madrasah dari madrasah ibtidaiyah menjadi madrasah aliyah. Seperti itu. Maksudnya dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah gitu. Jadi dari MI sampai MA gitu ya, itu nanti dapat pelajaran ini teman Pro 2. Dan perubahan ini juga berpijak pada keputusan Menteri Agama nomor 1503 di tahun 2025 kemarin, ditetapkan pada 22 September 2025. Dan regulasi ini juga menggantikan KMA nomor 450 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Dan walaupun aturan sebelumnya itu baru berjalan sekitar 1 tahun, bukan berarti Kemenak ini asal ganti kebijakan penyempurnaan secara langsung gitu ya. Tapi itu lahir dari kebutuhan penyesuaian arah pendidikan nasional yang udah mulai bergerak ke pembelajaran mendalam atau deep learning dan penguatan kecakapan digital. Biar apa? Biar generasi kita tuh enggak buta gitu loh teman-teman berdua. Karena jujurly nih ya, jujurly enggak tuh. Honestly, di angkatan aku aja kita tuh bener-bener yang mau bikin makalah itu tuh kayak masih beberapa yang bisa, beberapanya tuh benar-benar buta banget gitu. Nah kalau sekarang udah ada yang coding-coding kayak gini tuh membantu banget gitu kan. Jadi semuanya, apalagi sekarang udah dibantu dengan kecanggihan teknologi juga, setiap siswa juga udah punya handphone, udah bisa lah itu kan. Kita lihat-lihat tuh sedikit banyak teman-teman berdua, apalagi difasilitasi oleh guru-guru, nah lebih jago lagi pastinya.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Okay, number two ada Mariah Carey with Infinity. Susah ya, itu pakai head voice. Iya enggak sih, tema pro 2. Nanti deh aku tanya sama Kanisa ya. Tapi ini dia tema pro 2. Ada yang benar-benar harus kita apresiasi. Karena di Agustus tadi selain ada kado gitu ya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat yang mau mengurus sertifikat tanah, di mana hanya dikasih waktu 10 hari. Jadi benar-benar harus secepatnya gitu ya. Karena kalau lewat dari 10 hari nanti stafnya yang kena. Nah kalau ini tahun pro 2, katanya Agustus bakal ada gerakan bersih-bersih tempat ibadah. Iya betul sekali. Jadi Agustus ini selalu datang membawa ingatan perjuangan dari ujung kota hingga lorong-lorong desa tahun pro 2. Dan ini bukan cuma sekedar perayaan tahunan, melainkan juga bisa dibilang adalah ziarah batin untuk mengingat bahwa kemerdekaan tidak pernah lahir dari kemewahan dan juga kenyamanan, teman pro 2. Nah, untuk itu di tema ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sejatinya ini bukan cuma sekedar semboyan yang dipahat dalam spanduk pidato gitu ya, tapi ini juga merupakan cita-cita besar yang berakar pada amal-amal kecil yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Dan hadirlah teman pro 2 yang namanya gerakan bersih-bersih masjid yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, yang bukan hanya sekedar ikhtiar untuk menyapu lantai, mengapel serambi, atau membersihkan tempat wudhu, membengkes rumputan, tapi juga sampai mengecat pagar yang udah mulai memudar ditelan usia, teman pro 2. Dan setiap sapuan ini katanya juga bisa menjadi untaian zikir yang lirih di setiap tetes air yang memancar cahaya keikhlasan, dan setiap peluh yang menetes dalam semangat gotong royong menjelma doa yang terpatri tanpa suara. Seperti itu teman pro 2. Jadi nanti gerakan bersih-bersih rumah ibadah ini menjadi salah satu dari berbagai macam kegiatan sosial gitu ya, yang pastinya menjabadatangi pemerintah, pengurus rumah ibadah, komunitas, dan juga masyarakat dalam satu ikatan gotong royong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain. Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

I don't wanna live in world without you, teman pro 2. Aduh, ini dia lagu-lagu orang yang baru aja putus tapi masih denial gitu ya. Tapi coba deh kalau udah 1 atau 2 bulan, 3, 4 bulan. Ternyata I can live without you. Bisa-bisa aja tuh dia hidup harus tanpa harus bergantung dengan si cewek ini gitu atau si cowok itu gitu loh, teman pro 2. Tapi ini aku mau spill dulu informasi terakhir masih seputar modernisasi agama, teman pro 2. Ini ada siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong angkatan 29 Faris Karyansyah yang meraih medali perunggu pada International Nuclear Science Olympiad atau INSO 2026 dan kompetisi ini juga berlangsung di Jeddah, Arab Saudi 2-9 Agustus 2026. Hilal ini bilang teman pro 2. Namanya Hilal ya, teman pro 2 ya. Enggak Hilal apa siapa sih ini? Oh enggak, Faris namanya. Faris Karyansyah gitu ya. Dan dari pembinaan yang diarahkan gitu ya, itu bukan hanya untuk menghadapi kompetisi aja, tapi ternyata juga membangun kemampuan berpikir ilmiah dan juga memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, teman produk. Itu disampaikan langsung oleh Kepala Man IC Serpong Hilal Najmi. Dan juga Faris sendiri ini merupakan bagian dari delegasi Indonesia pada INSTO 2026 dan ajang ini juga diikuti peserta dari 19 negara. Kompetisi sains nuklir bagi siswa sekolah menengah dan ini juga mencakup rangkaian ujian teori dan juga eksperimen terkait sains dan juga teknologi nuklir. Dan teman pro 2 itu dia informasi kita di pagi ini untuk di Yuk Ngopi Yuk di topik kita di modernisasi agama. Dan karena sekarang udah mau menuju di pukul 9:51 teman pro 2, jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan seru-seruan dan tetap stay tune aja terus di sini karena nanti bakal ada kru pro 2 lain yang siap buat temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luar. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Prolu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prolu FM.
0: Sampai siang di Prolu FM.
1: Teman.

FM Pro 2, saatnya Info Pro 2. Info yang pertama dari operator kompetisi Onelink yang secara resmi merilis jadwal Super League musim ini yang akan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026. Di mana Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung Bantul. Baru di pekan kedua, teman Pro 2, Pendekar Cisadane ini akan menjamu Java United FC yang sebelumnya ini Malut United FC pada 13 September 2026 di kandang sendiri. Dan manajer tim dari Abdurrahman juga menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Paruh pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Iling juga akan menggelar turnamen Link Cup yang diikuti oleh klub Super Link dan juga Champions mulai di 3 November 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari Persita yang secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang asal Spanyol Tyrone Del Pino untuk memperkuat skuad menghadapi musim ini, di mana dia juga merekrut dengan status bebas transfer setelah membela Malut United FC musim lalu. Pemain berusia 35 tahun yang merupakan pemain terbaik Liga 1 musim 2004-2025 ini akan menjadi pemain asing ke-10 di skuad Pendekar Cisadane musim ini. Lahir di Las Palmas, Tyrone merupakan jebolan akademi dari UD Las Palmas dan dia juga melakukan debut seniornya bersama tim cadangan pada musim 2010-2011. Pada 11 Desember 2010, dia juga tampil dalam pertandingan profesional pertamanya bersama Las Palmas di Segunda Division. Dia juga sempat menjalani masa peminjaman di tahun 2013-2017 di Barakaldo, Husha, dan juga Tenerife sebelum pindah permanen ke Tenerife. Info terakhir, teman Pro 2, Manchester City yang menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Dan pertandingan persahabatan ini juga berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan Minggu 9 Agustus 2026. Atletico Madrid juga lebih unggul melalui George Dominguez pada menit ke-43 dan Manchester City bangkit pada babak kedua melalui 2 gol Omar Marmoush pada menit ke-57 dan ke-59. Rayyan Ait Nouri juga kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90 dan Marmoush juga mengakui 2 gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim baru. Sekian info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready to rumble? I'm so murni-murni ready. Murni-murni ready. Astaga, RIP English ya guys ya. Yo guys, Pro 2, sampai nanti jam 3 sore ini kita akan sama-sama di Pro 2 FM siang hari ini. Yang kita akan awali dengan request time right kiss atau request time right here right now. Bisa kamu langsung aja kasih tahu requestan kamu karena berhubung hari ini for release. Okay. Jadi kita pure request lagu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi tunggu apa lagi buat kamu yang sudah kepengen atau BM buat dengerin lagu something, kasih tau Rian aja. Caranya mudah banget, bisa langsung di WhatsApp juga di Instagram @pro2_gorontalo. Orang Ibrahim Rian.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

Balik lagi di Pro 2, request time, request atau right here, right now. Kita masih menunggu teman Pro 2 yang mau ikutan request lagu, karena waktunya juga cukup panjang nih siang hari ini. Selama kurang lebih 2 jam sampai nanti jam 12 siang. Sembari nemenin kamu makan siang, sembari juga mungkin ngerjain atau nyelesain tugas-tugas. Nah, kamu boleh tuh kasih tahu lagu yang kamu suka atau lagu yang kamu pengen dengarkan right now. Langsung aja kasih tahu Rian di WhatsApp, juga di Instagram @pro2_gorontalo ya. Di WhatsApp kita sudah banyak banget nih yang ikutan. Wah, tapi rata-rata satu artis doang ini. Jadi kita wakilin aja ya. Dari sekian banyak yang sudah request lagu, ini ada Fuji Maki dari 0859-1174 sekian. Selamat siang kak, saya Fuji Maki dari Berbinar. Izin request selesai Sabrina Leonor. Thanks kak, semangat siaran. Alright, semangat juga buat kamu Fuji. Dan yang lain karena saking banyaknya, kayaknya kita efisiensikan aja ya, sudah terwakili sama Fuji. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah gabung di WhatsApp. Tadi ada Vika, ada siapa lagi tadi? Ada Main, siapa lagi? Ada, wah banyak deh ya. Galuh Puspitasari, pokoknya banyak yang sudah ikutan gabung buat request lagunya Sabrina Leonor. Oke, kalau begitu kita nanti akan puterin. Dan sekali lagi buat kamu yang pengen request lagu, kita masih tunggu sekarang juga sampai nanti jam 12 siang.

0: we need.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

request time. Masih punya waktu yang banyak kamu buat request lagu di siang hari ini, Tomorrow 2. Kita sudah bacain juga tadi requestan yang masuk di WhatsApp banyak sekali. Tapi hanya satu artis yang di request ya, itu Sabrina Leanor. Tapi sudah kita puterin. Jadi enjoy listening Tomorrow 2. Dan kita masih akan lanjut lagi. Buat kamu yang pengen ikutan request, masih kita tunggu di WhatsApp juga Instagram @pro2_Gorontalo. Kali ini ada siapa nih di Instagram? Ada Nanda Takeyun ya, yang katanya mau request lagunya Labyrinth dengan Jealous of the Way. Nah ini juga spesial buat orang teman yang kemarin baru saja bercurhat ini ya. Jealous dari Labyrinth buat kamu semuanya. Sikat.

0: Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Di jam 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Yo wes guys, silakan langsung aja kasih tahu requestan kamu sekarang juga sampai jam 12 siang. Jadi kurang lebih sejam ke depan. Dan kita juga sudah live di TikTok Pro 2 GTO. Jadi yang mau request lagu itu lebih mudah lagi, langsung ikutan aja bergabung di live kita di @pro2gto. Sekali lagi ya, buat kamu yang pengen ngeliat suasana studio Pro 2 FM ya, karena sekarang kan sudah bisa dibilang hybrid ya guys ya, selain ada di udara, di terrestrial, ada juga di live. Nah sekarang kita juga lagi live. Yo silakan ikutan gabung, jangan lupa tap-tap layar, kalau perlu juga di-share live-nya biar makin banyak yang ikutan request lagu di Pro 2 FM. Halo, selamat siang, ada siapa itu? Nona Diva. Halo Nona Diva. Nona Diva mau request lagu gak nih Nona Diva? Yo, bisa yo, mau request lagu Indo, Manca, boleh ya. Yang gak boleh tuh apa, meninggalkan sholat. Jadi kalau mau request lagu silakan langsung aja ya. Sekarang kita juga mau greeting, selamat siang. Siang yang ya panas sekali, dari bahkan dari 2 atau 1, 2 bulan yang lalu nih guys. Jadi masih rada kemarau ya. Siang-siang begini atau tengah hari tua begini, minum es teh manis atau mungkin yang es teh ler misalnya, pokoknya yang segar-segar ya, kayak cocok banget dah nomor 2. Ada yang mau anterin? Ya kita mah dengan senang hati menerimanya ya, kalaupun ada yang anterin. Wah, ini ada juga Abang Suprianto, Suprianto Domili, yang katanya juga lagi di jalan doi. Wis, oh gak di jalan ding, dia dengerin di mana ini? Oh lagi dengerin di ini apa, online streaming. Iya. Selamat siang Bang Suprianto. Boleh lah request lagu nih Bang Suprianto. Ada lagu yang pengen didengerin gak? Langsung aja tadi ya. Oh ini udah dibales nih kantor. Oh iya. Jadi salam selamat siang buat Bang Suprianto dan juga rekan-rekan kerjanya ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Bang Suprianto silakan, mau request lagu apa nih Bang Suprianto? Kalau mau request sih, kalau requestnya apa namanya, nasi padang sama es teh tawar, aduh kayaknya kita gak bisa deh, lagu doang soalnya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

38 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. That was Katy Perry, Wide Awake. Semoga tetap semangat buat kamu semuanya tomorrow 2 ya. Di siang yang juga panas fall ini, semoga juga semangat kamu makin panas membara tomorrow 2 ya. Buat ngejalanin semua aktivitas dan juga kreativitas yang kamu lagi jalanin sekarang tomorrow 2. Dan kita masih di pro 2 request time, right quiz. Right here, right now. Aduh, suka kebelibet ya. Nah guys, so lanjutin bacain requestan yang sudah gabung di WhatsApp atau Instagram kita. Ada Arul _ Lagata. Halo Rul. Arul katanya request lagu Naikila MMG. Kirim buat teman-teman FFC. Semoga hari ini gacor dan banyak orderan. Amin. Kita bantu doain ya buat Arul dan juga teman-teman FFC. Saya juga agak kurang tahu sih kepanjangannya. Cuman yang jelas kita bantu doa dari sini. Semoga banyak orderan dan gacor pol. Tapi sayang banget nih Rul, buat Naikila yang MMG belum masuk di formatnya musik director kita nih Arul. Kalau kita ganti yang Believe, mau gak Rul? Boleh ya, Naikila Believe spesial buat Arul dan juga teman-teman FFC-nya. Langsung aja kalau begitu kita puterin. Ini dia Naikila with Believe, only on Broadway FM.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah jam 12 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah nih guys. Ibrahim Rian masih di sini sampai jam 3 sore ya. Jadi jangan mana-mana, tetap pentingin terus Pro 2 FM. But anyway, Rian juga mau ucapin dulu selamat siang buat kamu yang sekarang lagi istirahat siang, lagi nyari-nyari makan siang apa nih yang enak gitu tuh Pro 2 ya. Nah, kita masih akan temenin kamu tuh sambil nyari-nyari makan siang atau bahkan sambil yang udah berhadapan langsung dengan makan siangnya. Kita masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak dari Pro 2 FM Gorontalo. Karena di sini Rian akan ajak kamu buat ke China di jalan-jalan siang. Dan kita juga akan ajak teman Pro 2 ke mana lagi nih? Oh ya, kita akan ke Portugal ya. Jadi dari China kita ke Portugal Pro 2. Hanya di jalan-jalan siang bareng Ibrahim Rian.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngembarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: bisa lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing. Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga, teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan? Perlu mikir udah siap belum? Bukan cuma nikah, tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa, tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren, teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sesuai janjiku tadi, kita akan ajak kamu di jalan-jalan sing ini ke Portugal dulu nih guys. Jadi sebuah pernikahan di Funchal Madeira, Portugal itu mendadak didatengin 2000 penggemarnya Cristiano Ronaldo. Ya karena informasi yang beredar, karena setelah sekian lamanya kabar akan menikahnya Ronaldo dan juga Georgina itu terungkap. Nah maka dengan itu para penggemar nih mengira bahwa acara pernikahannya akan dirahasiakan. Makanya mereka juga ibaratnya ngambil kesempatan dalam kesempitan, pokoknya mau gak mau harus datang tuh di pernikahannya Ronaldo, mau rahasia apa. Nah dan ternyata Pastor Katedral Funchal Marcos Gonçalves itu mengkonfirmasi bahwa tidak ada pernikahan rahasia Ronaldo, dan bahwa upacara yang dijadwalin tuh hanya untuk pasangan Fabio dan Fatima, bukan Ronaldo dan Georgina. Aduh. Jadi para penggemar ini menghadiri acara tersebut karena mengira sang bintang sepak bola akan menikahi Georgina Rodriguez di tempat yang sama. Nah, buntut dari kejadian itu, Ronaldo sendiri langsung memberikan reaksinya terhadap unggahan viral tersebut dengan hanya membalas emoji tertawa, guys. Aduh. Itu Mbak Georgina gimana perasaannya ya? Tapi nomor 2 ya, Ronaldo yang nikah, netizen se-Portugal yang sibuk nyiapin kado.

0: sobre la pelota.
1: Ya
0: la
1: queda un mal choco que ahorra el gol. ¡Penalti!
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Tomorrow 2, balik lagi masih di jalan-jalan siang. Setelah tadi kita dari Portugal, sekarang kita ke Cina. Ini ada sebuah kabar yang kita kutip dari CNN Indonesia. Jadi demi memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, China itu ngebangun dua lift tebing setinggi sekitar 280 meter di Nizhny Gorzh, Provinsi Yunnan. Di mana lift kaca yang menempel di tebing curam ini jadi akses alternatif bagi sekitar 20 siswa dari desa sekitar menuju SD Desa Guanzai. Nah, jadi lantas kehadiran lift Wu Yao dan King Yun ini membuat siswa nggak lagi harus menempuh jalur pegunungan dengan berjalan kaki tomorrow 2. Jadi Wu Yao merupakan lift terbaru yang baru rampung dibangun melengkapi King Yun yang sudah beroperasi sekitar 4 tahun sebelumnya. Yaitu tomorrow 2. Jadi makin efektif, makin efisien para siswa dan siswi di sana untuk menempuh jalur akses ke sekolah mereka masing-masing. Bagus ya. Gak kayak di itu.

Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, masih ada Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti nih guys ya. Di jam 1 ini Rian punya kabar dari Liga Super Indonesia yang akan mulai berlaga di 12 September mendatang nomor 2 dan akan mempertemukan Super Big Match. Kemudian juga ada kabar dari kiper KP Verde yang pernah viral dan juga terkenal di Piala Dunia 2026 kemarin. Dan juga ada kabar dari perempuan asal Indonesia yang menjadi insinyur dan mengejar passion mendaki dan buktikan bisa menguasai dua dunia. Wih, gokil. Kita akan bahas lengkapnya Pro 2 saat lagi, tetap di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Ih, boneknya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

17 menit dari jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat kamu ya yang sudah selesai santap siangnya. Alhamdulillah ya. Tadi kita baru saya dapat MBG dari rekan Flenny. Makasih Kak Flenny yang sudah mengirimkan MBG-nya, yaitu Nike baru dan kangkung plus cah. Begitu ya Jarko ya. Cahrut ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Oh ya, kita ke kabar dari Persija Jakarta dan Persib Bandung yang dijadwalin berhadapan pada pekan kedua Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bulan depan, nomor 2. Nah, Presiden Persija Muhammad Prapanca ini bilang klub sudah mengkonfirmasi penggunaan SUGBK dari pihak pengelola stadion. Tapi lokasi pertandingan masih menunggu izin tuh dari kepolisian setempat. Kepastian ini juga jadi perhatian setelah Persija sempat ngalamin kendala perizinan keamanan di musim-musim sebelumnya. Ya, semoga apa yang dilakukan sama pihak kepolisian yang memberikan izin ini sudah benar gitu pertimbangannya ya. Karena memang mengingat, you know lah, gimana fanatisme supporter di Indonesia, memang kudu penjagaan ekstra. Ya siapa tahu dengan begitu kan pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, lagi mengusahakan yang terbaik agar semuanya berjalan lancar, baik itu dari Persija maupun dari Persib Bandung.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada apa gerangan?
4: Lagi healing ya.
3: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
4: Bisa ya.
3: Ya udah dibisain aja.
4: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
3: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
4: Gimana?
3: Apa kabar dulu nih Nisa?
4: Oh, baik, syukran.
3: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
4: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
3: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
4: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
3: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
4: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
3: Cuman?
4: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
3: Ninja
4: Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
3: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
4: Aduh,
3: dulu?
4: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
3: Kenapa?
4: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
3: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
4: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
3: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

Alright guys, balik lagi di jam 1 siang lebih 47 menit. Dan hampir menuju jam 2 siang ini kita punya kabar dari satu kiper yang mentereng di Piala Dunia 2026, yaitu Fozinha. Secara resmi itu diperkenalkan di Stadio Monumental di publik atau supporter Colo-Colo. Nah, kiper berusia 40 tahun asal Tanjung Pinang ini menandatangani kontrak 18 bulan setelah berstatus bebas transfer dari GD Caves, klub divisi kedua Portugal. Dan yang menariknya adalah proses perkenalannya atau pro 2. Jadi atlet olahraga ekstrim Sebastian Ardila Alvarez itu mendarat di tengah stadion menggunakan para layang buat menyerahkan jersey bernomor 29 kepada Vitinha. Hei, Fozinha dong. Dan saat itu disaksikan oleh puluhan ribu supporter. Nama Fozinha juga melambung sejak Piala Dunia. Catat 7 penyelamatan dan dia gawangnya

tidak kebobolan saat melawan Spanyol. Dan sekaligus jadi kiper tertua yang melakukan debut di ajang tersebut. Di babak 32 besar kontra Argentina, dia membukukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya mengganggalkan peluang dari Lionel Messi. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, tua-tua keladi ini emang Fozinha. Dia masuk nama dalam Best 11 Tournament of FIFA World Cup. Gokil.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang sekali lagi di Pro 2. Siang yang cerah banget di luar sana. Jadi selamat beraktivitas ya buat kamu semuanya. Di satu jam terakhir menuju jam 3 sore masih kan ada Indian dan kita juga masih nemenin. Lagu-lagu enak, salah satunya dari Oasis dengan Lampu Merah.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, ini juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

Yes, nomor 2 tadi baru saja kamu dengerin lagu dari Eminem featuring Rihanna The Monster. Oh ya, nomor 2 di sela-sela siang kamu yang lagi penuh dengan aktivitas dan juga mungkin Anda sedikit kejutan gitu, nomor 2 ya. Nah, kejutan yang satu ini buat kamu yang suka dengan dunia tarik suara dan pengen membuktikan bahwa kamu punya bakat menyanyi di panggung bergengsi. Nah, saatnya kamu untuk mengikuti Bintang Radio 2026 bersama RRI Gorontalo nomor 2. Jadi segera daftarkan diri kamu dengan bisa menghubungi panitia dan juga dengan scan QR code yang sudah tersedia di postingan dari RRI Gorontalo atau RRI underscore Gorontalo. Nah, kamu bisa langsung aja ikutin petunjuk yang ada di situ nomor 2 ya. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Fani di 0821 8955 6431, atau juga bisa lewat Inda di 0852 4294 1982. Karena setiap bintang besar selalu berawal dari sebuah kesempatan, mungkin bintang berikutnya adalah kamu, teman Pro 2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pro 2 FM siang hari ini yang sebentar lagi menuju jam 3 sore itu Pro 2. Nah, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih buat kamu yang cinta box office atau sudah nonton di Odyssey. Nah, ini ada kabar dari filmnya Christopher Nolan yang kabarnya di Odyssey resmi jadi film terlaris sepanjang masa oleh Christopher Nolan. Raihan 1,1 miliar US dollar secara global selama masa penayangan yang masih bergulir, di mana adaptasi kisah fantasi Homer ini melewati The Dark Knight Crisis 2012 yang mengumpulkan 1,08 miliar dolar Amerika Serikat, angka yang belum juga disesuaikan sama inflasi. Di pos ketiga yaitu The Dark Knight 2008 dengan raihan 1,9 miliar. Dan film ini mencatat rekor sebagai rilisan IMAX terlaris sepanjang masa, coy. Dengan menggeser Avatar di tahun 2009 di angka 271 juta US dollar. Dan sampai dengan sekarang di akhir pekan keempat penayangan di Odyssey ngumpulin 461 juta US dollar dari pasar domestik dan 643 juta US dollar dari pasar internasional. Dibintangi Matt Damon sebagai Odysseus, film ini juga menempati posisi kedua film terlaris di bawah Spider-Man Brand New Day, sekaligus film dengan rating R terlaris kedua sepanjang masa setelah Deadpool and Wolverine. The Odyssey juga belum tayang di China dan akan dijadwalkan rilis pada 14 Agustus mendatang. Wih, gokil, gokil. Kenapa juga saya belum nonton filmnya ya? Udah keburu mau turun ini, turun layar ya. Tapi gak apa-apa, nantilah kita cari kesempatan buat nonton di Odyssey tomorrow 2 ya. Ya ada ataupun tidak, saya pun filmnya sudah mencapai rekor fantastis, guys. Kalau begitu Rian juga mau sekalian pamit ya. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ibrahim Rian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: κάμω να κοιτάω.
1: Selamat sore teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Informasi pertama, teman Pro 2 pelatih Michael Arteta soroti kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di final Emirates Cup Minggu 9 Agustus 2020. Ia mengatakan hasil pramusim memang harus terasa menyakitkan, namun ia yakin tim akan membaik saat semua pemain kembali. Selanjutnya, teman Pro 2 ada info pelatih Andoni Iraola mengakui Liverpool tidak mampu mempertahankan level yang diinginkan timnya. AS Monaco bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk memenangkan pertandingan persahabatan di Anfield dengan skor 3-2 pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Alexander Isak dan Florian Wirtz mencetak gol di menit 30 pertama, namun Monaco membalas dari titik penalti sebelum turun minum, menyamakan kedudukan di awal babak kedua dan menang melalui sundulan Paris Brunner di menit akhir. Striker Alexander Isak yakin dirinya semakin tajam di setiap pertandingan pramusim.

0: mampu membalikan keadaan melalui Alexander Golovin, Mika Biret, dan sundulan Paris Bonner tentang kembali ke Anfield, Isak mengaku sangat menyenangkan. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Bukan dapat ulang torang dengan Sindiana Ko di sore ceria teman Pro 2 untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan aku bakal nemenin sore kamu tuntas sampai nanti di jam 7 malam.

0: gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, ini juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya. Yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholah, as-salatu sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali.

Videonya jelas, tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia bintang radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Nuna bawa budaya Indonesia ke panggung hits Los Angeles 2026, teman berdua. Di mana teman berdua, kabar membanggakan datang dari dunia musik Indonesia. Grup vokal asal Indonesia, Nuna, itu kembali tampil di festival musik bergengsi Head in the Clouds atau Hits, teman berdua, di Los Angeles 2026, Pasadena, Amerika Serikat. Dimana juga yang menarik teman berdua, Nuna itu dibuka atau bukan cuma datang ya, membawa lagu dan gaya musik kekinian, mereka juga membawa budaya Indonesia ke panggung internasional. Penampilan Nuna ini dibuka dengan aransemen modern lagu Jawa Lelo Ledung. Mereka juga menyelipkan bahasa Jawa dalam penampilan, termasuk bagian jenenge sopo yang cukup mencuri perhatian. Nah ini baru keren teman berdua, orang Indonesia kalau ditanya jenenge sopo biasanya langsung jawab nama. Kalau ditanya password wifi apa, nah itu yang biasanya mendadak pura-pura gak dengar teman berdua. Selain itu, Nuna juga membawakan lagu Hong untuk pertama kalinya secara langsung, di mana lagu ini memadukan karakter musik Nuna dengan unsur lokal Om Telolet Om. Dan dalam penampilan sekitar 25 menit ini juga dia membawakan atau mereka membawakan beberapa lagu, di antaranya Superstitious, Should Work, Falling in Love, dan dua lagu baru yang bakal masuk album Island Girl, teman perdua. Ini budaya Indonesia gak harus selalu diperkenalkan, teman perdua, lewat upacara resmi, bisa juga lewat musik, bisa lewat manggung internasional. Dan Nuna membuktikan kalau budaya lokal dikemas dengan keren, bukan cuma kita yang bangga, dunia juga bisa ikut menikmati, teman perdua. Nah, bersama Nuna, musisi Indonesia Rich Brian juga tampil dalam rangkaian Hits Los Angeles 2026. Semoga semakin banyak musisi Indonesia nih teman perdua yang go internasional, karena kalau musik Indonesia sudah mendunia, kita tinggal satu langkah lagi teman perdua. Mudah-mudahan harga tiket konsernya juga jangan ikut mendunia teman perdua, biar kita juga bisa ikut nonton ya kan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu tahun PR2. Ada Leleyong dengan Maisy tahun PR2. Lagunya ngantarin kamu di Bandung 6 dari jam 4 sore. Selamat sore buat kamu tahun PR2 yang lagi pantengin PR2 FM Gorontalo di mana aja. Dan kali ini tahun PR2 ada kabar soal dari jajaran Kodam 13 ya, atau 8 deng ini, 13 tahun PR2. Udah lama ngitung-ngitung pakai angka Romawi tahun PR2. Jadi seorang prajurit Kikaf 10 Manguni Setia Cakti berhasil meraih juara 2 kategori perorangan putra dalam lomba pencak silat militer atau PSM Sajarah TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026. Dia adalah Pratu Muhammad Arif Hidayat yang sehari-hari bertugas sebagai tamudi Ranpur Kikaf 10 Manguni Setia Cakti. Nah, kalau biasanya tamudi identik dengan mengendalikan kendaraan tempur, kali ini bukan cuma kendaraan yang dikendalikan. Lawan di arena juga berhasil dikendalikan tahun PR2. Atas prestasi ini, Pratu Muhammad Arif Hidayat itu dapetin apresiasi langsung dari Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus. Apresiasi dan penyerahan hadiah berlangsung di lapangan depan Makodam 13 Merdeka Manado Senin 10 Agustus 2026. Well, juga di balik medali juara 2 ada dedikasi, disiplin, semangat juang dan juga sikap pantang menyerah. Nah, Pangdam ini berpesan jangan cepat puas dengan posisi 2 karena menurutnya juara 2 itu harus menjadi batu loncatan untuk meraih juara 1. Jadi kalau hari ini dapat nomor 2, besok jangan nyaman di nomor 2, naik satu tingkat.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdu. Ada kabar membanggakan dari dunia olahraga pelajar, di mana Ahmad Syarif Nasrullah, siswa MTSN 2 Sumenep, ini berhasil meraih juara 1 sekaligus medal emas di kejuaraan Provinsi Tenis Meja Jawa Timur 2026, kategori kelompok umur 15 tahun atau KU15. Pertandingan itu berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti atlet-atlet muda berbakat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Nah, namanya juga tenis meja, teman P2, bolanya kecil, tapi perjuangannya jangan ditanya, besar, teman P2. Ahmad berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya sampai akhirnya berdiri di podium pertama dan membawa pulang medali emas. Prestasi ini juga tentu menjadi kebanggaan besar untuk keluarga dan seluruh keluarga besar MTSN 2 Sumenep, di mana kepala MTSN 2 Sumenep, Hairudin, mengapresiasi capaian itu dan menurutnya prestasi Ahmad membuktikan kalau madrasah itu nggak hanya fokus di prestasi akademik, tapi juga mendukung bakat dan kemampuan siswa di bidang olahraga. Dan yang menarik, prestasi ini juga menjadi pesan untuk siswa lainnya supaya jangan takut bermimpi dan terus mengasah kemampuan. Karena kalau dilakukan dengan disiplin dan kerja keras, hasilnya bisa bikin bangga, teman P2. Jadi buat yang sekarang masih latihan tenis meja, jangan cuma jago mukul bola ke meja sendiri, latihan yang serius, siapa tahu nanti bukan cuma bolanya yang melambung, prestasinya juga ikut melambung.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, gak tahu, aku gak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Oke, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya
1: Rian. Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Benar.
1: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
1: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Beda kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tidak ada baju, mau dicek di pelamari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah. Sekalian sama bukan aja juga beda.
6: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Jake Jones featuring yours dengan play ini lagu yang udah nemenin kamu di menit 36 dari jam 4 sore di sore hari ini. Teman P2 masih barengan sini anakku tentunya. Selamat sore buat kamu yang lagi patikin Pro FM Gorontalo, yang menjadikan Pro Gorontalo teman perjalanan pulang kantornya. Happy kan, gak ada beban lagi, maksudnya pekerjaannya udah selesai ya kan teman P2. Tapi buat kamu-kamu yang pekerjaannya masih ada, ya udah lanjutin aja besok teman P2. Masih ada hari esok, sekarang udah jam pulang, jadi kembali ke rumah deh teman P2. Semangat ya untuk kamu yang baru memulai kerjanya, ya kita tahu ini berat, kita juga baru memulai, baru sejam yang lalu teman P2. Pokoknya dibikin asik, dibikin happy semuanya, biar semuanya juga dirasa enggak jadi beban teman P2, tapi dirasa menjadi sesuatu yang memang harus dilaksanakan dengan tenang dan happy tentunya teman P2. Aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di P2 FM Gorontalo. Ini ada lagu-lagu yang udah disiapin sama MD kita Ansale, salah satunya adalah lagu dari Anji dengan Orang Yang Berbeda.

0: Begitu saja.
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ilmu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada 5 atlet Muay Thai asal Kabupaten Bengkalis yang berhasil membawa pulang 5 medali dari Ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat. 5 atlet ini tampil membela Provinsi Riau dalam kejuaraan tingkat nasional yang berlangsung di tanggal 4 sampai 9 Agustus 2026. Hasilnya 2 medali perak dan 3 medali perunggu. Medali perak itu diraih sama Galang Ananda Dira, sama juga Cahaya Akilales Nusa. Sementara 3 medali perunggu masing-masing diraih Ananda Wahyu Wiratmaja, Amira Hansa Les Nusa, dan M. Al-Fatih Les Nusa, tahun kedua. Nah, kalau biasanya pulang dari pertandingan bawa oleh-oleh makanan, 5 atlet ini pulangnya bawa medali tahun kedua. Oleh-olehnya jelas lebih susah dimakan ya, tapi jauh lebih membanggakan. Kejuaraan ini juga diikuti sekitar 460 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Para atlet muda Bengkalis ini juga turun di berbagai kelas dan kelompok usia. Ada yang bertanding di kelas 45 kg, 40 kg, 60 kg sampai dengan kelas 20 kg untuk kelompok usia 8-9 tahun. Kelima atlet merupakan binaan Sinyo Les Nusa dari rumah bela diri Siwa 5 Bengkalis. Salah satu perjuangan yang cukup berat dialami sama Ananda Wahyu Wiratmaja tahun 2002. Dimana sebenarnya dia tuh sempat unggul poin di semifinal, tapi menjelang pertandingan berakhir dia mengalami cedera bahu. Akibatnya peluang melaju ke final harus terhenti dan Wira akhirnya meraih medali perunggu. Artinya perjuangan mereka bukan sekadar soal menang atau kalah, teman berdua. Ada latihan, ada disiplin, dan juga ada keberanian, teman berdua. Terus juga tentu saja ada rasa sakit yang harus ditahan, tapi jangan salah, medalinya tetap dibawa pulang, teman berdua. 5 medali ini jadi tambahan prestasi bagi atlet muda Bengkalis, sekaligus memberikan kontribusi positif juga untuk kontingen Riau. Semoga prestasinya jadi modal bagi mereka untuk terus berkembang dan kembali bersaing di kejuaraan nasional berikutnya, teman berdua. Jadi buat para atlet, teman berdua, yang atlet-atlet muda nih ya, teman berdua, terus berlatih, jangan cepat puas, karena di Muay Thai yang dilatih bukan cuma tangan dan kaki. Mental juga harus kuat. Dan satu lagi, kalau habis latihan badan pegal-pegal, jangan langsung menyerah, itu bukan berarti salah olahraga. Mungkin kasurnya yang terlalu jauh. Selamat ya untuk 5 atlet Muay Thai Bengkalis.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

90.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Mesa Hira featuring UV Widianto dengan Merindu lagi, teman P2. Lagu yang sering banget kalian request, teman P2 di Prado FM Gorontalo, dan nemenin kamu di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore teman P2, kamu lagi di trending topik Pro2 barengan Cindy Anakwa tentunya. Dan kali ini teman P2 ada yang lagi rame ya teman P2 di media sosial. Banyak banget info-info baru atau yang terupdate, yang lagi viral juga, yang lagi trending, entah itu artis atau kejadian apapun itu teman P2. Nah emang di sore-sore gini tuh emang paling enak bahas topik yang lagi hangat dan relatable banget di lini masa kita teman P2. Nah pernah gak sih kamu tuh ada di posisi niatnya pengen perhatian sama teman, keluarga atau pasangan kamu, tapi malah bikin dia makin overthinking atau insecure? Contoh simple teman P2, pas kamu ngeliat teman kita tuh porsi makannya mendadak dikit sekali, atau kelihatan lagi krisis body image, refleks kita tuh langsung nyeletuk atau mengeluarkan kalimat kayak, ih kenapa kan makan sedikit sekali begini, hati-hati ntar sakit, atau tidak biasanya kan makan sedikit begini. Ini tuh maksud hati emang murni perhatian, tapi ternyata batas antara perhatian sama memicu insecurity itu tipis banget teman P2. Niat baik kalau cara menyampaikannya salah justru bisa bikin orang yang lagi berjuang melawan krisis percaya diri atau eating disorder itu jadi makin tertekan dan merasa dihakimi. Ya sebenarnya bentuk support system kayak gimana sih yang paling pas dan benar-benar dibutuhkan sama mereka yang lagi ada di posisi ini teman P2. Makanya di IG Story Pro2 sore ini kita ajakin Ngoni untuk ikutan voting di pollingan. Ikut komen juga di question boxnya Pro2 teman P2. Dan dimana di question boxnya pertanyaannya itu teman P2, bentuk support seperti apa yang paling dibutuhkan orang yang lagi krisis body image atau percaya diri. Yang pertama dengerin tanpa judge, ajak makan santai, stop bahas fisik, dampingi, cari bantuan. Yang question boxnya teman P2, kita pengen dengar cerita dan aksi nyata dari kamu teman P2, apa yang biasanya kamu lakuin kalau lihat teman kamu tuh lagi tidak percaya diri sama bentuk tubuhnya. Jadi kan ini aku angkat dari, bukan kasus sih, lebih ke kayak si Ariana ya, Ariana Grande teman P2 yang hiatus karena dia mau fokus dengan kesehatannya juga teman P2. Jadi dia tuh ngalamin anoreksia. Jadi dia tuh lagi berjuang melawan anoreksia, gangguan makan karena takut gemuk. Kapan ya kita tuh ada di momen itu? Momen ada perasaan kita takut gendut teman P2. Kita takut tapi BB naik. Ya iya, kita takut sih teman P2 ada. Cuman ya sebatas takut aja, gak ada yang terrealisasi sama sekali teman P2. Pun kalau ada ya setengah jalan aja teman P2, abis itu udah kembali ke setelan awal. Coba-coba siapa nih yang kayak gini modelannya teman P2, dan siapa yang modelannya kayak Ariana, yang kamu juga dapetin apa ya komentar yang kamu gak suka dari orang-orang terdekat. Silakan kamu komen aja di IG-nya P2, di @P2_Gorontalo, atau di WhatsApp 08 11 43 000 000 2. Lain telepon kalau kamu lagi free untuk sore hari ini, bisa gabung di 08 12 15 000 924.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

apa niat baik kita buat merhatiin pola makan atau kondisi fisik teman atau pasangan justru sering kepleset jadi trigger yang bikin mereka makin insecure tahun kedua. Yang pertama, ganti fokus dari penampilan ke kesejahteraan emosional atau well-being teman kedua. Kesalahan terbesar kita sebagai support system adalah terlalu sering memvalidasi atau mengomentari bentuk bentuk fisiknya teman kedua atau bentuk luarnya. Padahal orang yang lagi mengalami krisis body image atau gangguan makan butuh diajak fokus ke kondisi mental dan kenyamanan emosionalnya. Daripada bilang itu kan ngana kekurusan atau kegemukan teman kedua, mending tanyakan akhir-akhir ini ngana lagi banyak pikiran ya, mau cerita ini, kita mau dengar apa yang ngana mau cerita. Silakan ngana kasih keluar, jangan ngana pendam. Jangan malah kayak komen di bagian fisiknya teman kedua. Hindari juga food shaming atau diet commentary. Jadi komentar kayak kok cuma makan sayur doang atau banyakin makan dong diet terus, itu bisa bikin orang yang punya masalah krisis body image merasa diawasi dan dihakimi. Dampaknya mereka bisa makin menyembunyikan kebiasaan makannya atau malah merasa bersalah tiap kali mau makan teman kedua. So jadilah safe zone atau ruang aman. Sebagai sahabat atau pasangan, peran kita itu bukan jadi dokter atau kritikus tahun kedua, tapi jadi tempat di mana mereka tidak perlu khawatir dinilai dari penampilan fisiknya. Jadilah pendengar aktif tanpa perlu langsung menggurui. Ingat tahun kedua, perhatian yang tulus itu bukan soal seberapa banyak kita ngasih komentar, tapi seberapa aman orang lain merasa di dekat kita. Merasa apa? Merasa aman atau merasa dekat dengan kita, iya gak sih? Kok ini silau banget, terlalu dekat ini di depan mah tahun P2. Pakai kacamata aja dulu kali ya. Silau men.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

You Mine tahun 2002, lagunya The Chainsmokers and Bebe Rexha, single 2019. Dan tahun 2002, untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo di frekuensi 92,4 FM, kamu bisa dengerin kita juga di RRI Digital tahun 2002, streamingnya RRI Pro 2 Gorontalo. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital di handphone kamu tahun 2002, mau itu di App Store ataupun di Google Play Store. Tinggal cari RRI Digital, after di-download, cari lagi tuh RRI Pro 2 Gorontalo. It's gak hanya RRI Pro 2 Gorontalo aja bisa kamu dengerin, teman Pro 2, tapi RRI Indonesia bisa kamu pantau dari aplikasi RRI Digital. Silakan di-download, teman Pro 2, dari sekarang.

0: Halo,
1: nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2, jam 5:53 menit waktu Indonesia Tengah, teman P2. Kita masih di trending topic dan nanti di jam 6, teman P2, aku bakal bacain respon kamu di IG-nya Pro 2 ataupun di WhatsApp-nya Pro 2. Dan aku juga mau infoin ke kamu untuk azan maghrib. Di hari ini akan dikumandangkan di jam 6 tepat atau pada pukul 18:00 waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qaimah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

tahun 2025 dan tahun kedua. Aku mau bacain yang udah ikutan komen di IG-nya Pro 2. Selamat malam ya buat Kevin. Alihin topik pembahasan Kak, kalau dia udah mulai merasa insecure sama bajunya atau badannya teman Pro 2. Dia bilang langsung puji pencapaian dia atau sifat lucunya. Biar teman kita itu sadar value dia bukan cuman fisik atau di fisik ya teman Pro 2. Top banget sih Kevin ya. Mengalihkan fokus ke nilai emosional atau karakter itu strategi support yang mahal banget harganya. Dia mau ditemenin sama lagunya Wonderland featuring Alisa Nanta yang Blanket and Moon. Terus juga ada Sarah. Kita tegasin ke dia kalau kita temenan sama dia bukan karena bentuk badannya. Terus stop bercandaan yang bawa-bawa fisik di tongkrongan. Respect buat Sarah. Menjaga lingkungan tempat nongkrong bebas dari body shaming itu bukti sahabat sejati teman berdua. Kalau si Sarah mau lagunya Andre Lee featuring Hearts and Colors teman berdua. Terus juga ada Dimas. Ajak jalan-jalan Min, cari udara segar tanpa bahas soal makanan atau penampilan. Kadang mereka cuma butuh ditemenin aja tanpa perlu diinterogasi. Diinterogasi. Simple tapi bermakna teman berdua. Dia mau lagunya Disco Pantera, Ini Pesta Kita. Oke, bungkus. So, makasih ya untuk kamu yang gabung. Silakan masih ada kesempatan untuk kamu teman Pro 2 gabung di IG maupun di WhatsApp-nya Pro 2. Kita play 3 lagu yang udah Kevin, Sarah sama Dimas request.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Ini udah di jam 6:41 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prado 2, mana tadi tuh? Oh ini dia teman Prado 2. Jadi teman Prado 2, biar nanti atau niat baik kita tuh buat merhatiin orang terdekat tidak atau enggak malah berubah jadi musibah insecurity, ada 3 hal yang simple buat jadi support system yang peka teman Prado 2. Yang pertama, puji kualitas diri bukan cuma penampilan visual. Yang kedua, pakai kalimat afirmasi buka pintu teman Prado 2. Jadi kalau merasa ada perubahan drastis dari sikap atau kesehatan teman kamu, tanyakan dengan kalimat terbuka tanpa judgement teman Prado 2. Kayak kita perhatikan mana agak pendiam ya akhir-akhir ini. Ada yang lagi berat? Kita siap dengerin kapanpun mana mau. Yang ketiga, tawarin bantuan profesional tanpa memaksa teman Prado 2. Nah, kalau kondisinya udah mengarah ke gangguan makan serius teman Prado 2 atau krisis mental yang mengganggu aktivitas harian, tawarin juga bantuan dengan lembut. Kayak kalau nggak ada merasa pusing atau lelah menghadapi ini sendiri, mau nggak kita temenin konsultasi ke psikolog atau ke konselor teman Prado 2. Ini cara yang lebih simpel yang bisa kamu lakukan daripada kamu harus berkomentar yang bikin dia makin down.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mak deh.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Mak. Turun, Mak, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kakodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman kuliah 2, menit 58 dari jam 6. Dan teman kuliah 2, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita semua makin peka, makin bijak berkomunikasi, dan bisa jadi support system yang aman buat orang-orang di sekitar kita. Ingat teman kuliah 2, satu kata penuh empati dari kamu bisa jadi pegangan besar buat seseorang bertahan melewati harinya. So, sini aku pamit dari ruang dengar kamu, udah selesai untuk trending topik Pro 2. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Bye-bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk malam ini.

Bintang Brasil Neymar ini kembali menjadi perhatian setelah kontraknya bersama Santos memasuki periode akhir. Hingga kini belum ada keputusan final mengenai apakah Neymar bakal memperpanjang masa baktinya di klub masa kecilnya atau mencari tantangan baru. Mengingat kontrak Neymar bersama Santos dijadwalkan berakhir 31 Desember 2026 dan situasi ini juga membuat berbagai kemungkinan mulai muncul, termasuk juga peluang sang pemain melanjutkan karir di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Dan Inter Miami juga menjadi salah satu klub yang berpotensi menjadi tujuan Neymar apabila dia meninggalkan Santos. Klub Major League Soccer ini memiliki daya tarik tersendiri. Paris Saint-Germain kembali bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026 setelah memulangkan Lucas dari Aston Villa. PSG dilaporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang milik Parma, Zion Suzuki. PSG mengumumkan kepulangan Lucas di Minggu 9 Agustus 2026, bek kiri berusia 33 tahun itu kembali ke Paris dengan kontrak hingga 2029. Tepatnya setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya yang menurut Reuters bernilai sekitar 8,5 juta euro. Transfer Lucas menjadi langkah penting bagi PSG untuk memperkuat lini belakang. Menurut surat kabar Mundo, PSG disebut tengah mengupayakan perekrutan Zion Suzuki dari Parma. Penjaga gawang asal Jepang ini dianggap sebagai salah satu kandidat yang dapat memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. Salah satu klub besar Arab Saudi, Al Nassr, kembali akhirnya merampungkan perekrutan gelandang asal Portugal, Samo Costa, dari klub Spanyol Real Mallorca. Namun di balik pengumuman transfer ini tersimpan persoalan finansial mempengaruhi langkah Al Nassr di bursa musim panas. Dan kesepakatan antara Al Nassr dan juga Mallorca sebenarnya sudah tercapai sekitar 1,5 bulan, tepatnya sebelum transfer diumumkan secara resmi. Proses finalisasi kemudian berlangsung sejak Minggu pagi hingga sore hari, setelah dokumen dan juga kontrak antara kedua klub ditandatangani Al Nassr, akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk mengumumkan kedatangan gelandang Portugal. Laporannya juga menyebut manajemen Al Nassr sebelumnya juga harus mendapatkan persetujuan dari Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi. Persetujuan ini berkaitan dengan mekanisme pembiayaan transfer Costa yang disebut tidak menggunakan anggaran langsung klub. Sekian info per 2.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

semuanya, teman berdua. Apapun cerita yang kamu bawa hari ini, semoga malam ini bisa jadi tempat paling nyaman untuk mengistirahatkan pikiran, ya kan? Baru hari Selasa juga hari ini, tapi masih di awal bulan ya, masih tanggal muda. Jadi harusnya aman juga masih aman, maksudnya kayak gimana tuh? Kantong juga masih aman dong ya, teman berdua. Jadi buat yang masih di jalan, lagi kerja, lembur, belajar, atau mungkin cuma sekedar rebahan sambil menikmati malam, terima kasih sudah memilih tetap bersama Prodo FM Gorontalo dan Nisa Muhammad. Dan selama beberapa jam ke depan kita bakal ngobrol, dengerin lagu-lagu pilihan, share cerita juga, dan semoga bisa menjadi teman terbaik di penghujung hari kamu ya. Jadi mulai malam ini dengan senyum kecil, karena siapa tahu kabar baik sedang pelan-pelan menuju arahmu. Aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Grup vokal Luna ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026 yang berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat. Asik. Hari Sabtu 8 Agustus kemarin teman berdua. Jadi festival music ini tuh digelar sama label music XTX Rising. Dan panggung ini juga kembali menjadi wadah Nuna, Nona, ya gitu ya, untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Nah tahun ini Nona itu membawain lagu-lagu yang lagu-lagu mereka yang unik ya dan juga fresh. Sebelumnya kan kelompok vokal ini juga sukses melakukan debutnya di Hitch Los Angeles 2025 kemarin. Nah kembalinya Nuna ke festival ini juga menjadi bagian dari perjalanan mereka tuh sebagai grup yang ada di bawah naungan XTX Rising. Dan grup beranggotakan Christy, Esther, Bayla dan juga Shaz ini sebelumnya pernah tampil di beberapa gelaran Hitch sendiri di berbagai negara gitu. Jadi mereka tuh membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa, Lelo Ledung. Lagu itu langsung ngasih sentuhan Indonesia sejak awal penampilan. Dan unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Terus momen jenenge Sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian rame dibicarakan setelah penampilan berlangsung teman berdua. Terus mereka juga bawain lagu pertama, bukan lagu pertama sih, lagu barunya mereka, Honk, untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Jadi lagu ini tuh menjadi penampilan yang menarik perhatian ya, karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om gitu. Jadi dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona membawakan beberapa lagu lama dan juga baru ya, termasuk juga Superstition, Shoot, Work, Falling in Love, dan juga dua lagu baru yang belum dirilis dan dijadwalkan masuk album Island Girl.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Terus duduk cerita lo ke apa? Ini sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang

Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

layaknya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: siaran jaringan Music Live Chat yang disekam jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia.
1: FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi nanti barengan sama Iqbal Arya, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC satu jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: WhatsApp.
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Yeah,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur. Yeah, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya, udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
0: paham track
1: ya. Gitu. Kayak, oh iya, nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya, ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lo sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hard.
0: Iya sih, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi, kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih.
0: Banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya, benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya. Kan
0: kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu.
1: Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman lagunya kok kayak timpang banget ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home ya bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Share.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, Fadra, dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro bisa, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Sama bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan suka dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa,
0: nggak bisa ya menggantikan,
1: menggantikan gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengar lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Betul kan? Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: kan bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak cobalah dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja. Jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipake, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lagi. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun. Gue kayak ini orang alien nih.
0: Gila. Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce
1: ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan, kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar, yang hebat, kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam, gitu.
0: Nah,
1: gue tuh gak ngerti tuh, di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak, kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Ya? Jadi kayak enggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih. Oke, kita begini ya. Kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya, enggak
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, "Oh, lu produsingnya kayak gini ya," gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja. Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, itu cukup. Kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9-9 sampai ke 4. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Wow, seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kan. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. anaknya diapain ya gitu. Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earthwind and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi itu kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Enggak tahu ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, enggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Lah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Take
1: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta. Dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tau gak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: gue. Kuning sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat itu tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Rasanya tuh gak enak kan sih. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo, olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Wow.
1: Itu bagus banget
0: sih. Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director,
0: ya.
1: Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa,
0: gitu. Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, bener. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.

0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya, kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: diulang lagi. Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya. Juga. Request juga, yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga.
1: Di minggu
0: ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung ya. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya. Yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

Pro.com dan juga ikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Network se-Indonesia. Kita berarti ke Pro.com Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

ternyata sekarang itu yang dibutuhkan selain uangnya, teman berdua, ngobrol sama orang yang tepat, sefrekuensi dan energinya tuh sama. Karena aku ngerasa kayak sekarang tuh kalau misalkan aku ngumpul atau bukan ngumpul deh, kayak ngobrol aja sama orang yang 10 menit, 5 menit, 10 menit gitu, berasa kayak 2 hari ngobrol sama orang yang menurut aku enggak sefrekuensi, kayak energi aku tuh langsung terkuras. Kayak capek banget aja bawaannya gitu. Jadi kalau sekarang itu tuh banyak yang bilang yang dibutuhkan selain uang ya, yaitu dia tadi, ngobrol sama orang yang sefrekuensi ataupun yang energinya sama. Menurut aku itu juga satu hal yang kita butuhkan saat ini, teman berdua. Dan ya, selamat malam aja untuk kamu. Bridgingnya itu ya. Selamat malam aja untuk kamu yang lagi pantengin Prodo FM Gorontalo. Semoga hari ini tuh masih kuat untuk ngadepin deadline, macet-macetan, tugas, atau mungkin overthinking yang datangnya gratis ya. Dan sebenarnya banyak orang yang bilang ya, kayak aku bilang tadi, kalau uang tuh, kalau punya uang, masalah hidup berkurang setengahnya. Iya sih, emang uang bisa bikin kita tuh lebih tenang soal kebutuhan ya. Tapi apakah semua rasa capek bisa hilang hanya karena uang? I said no. Karena apa ya, ada juga tipe orang tuh kalau misalkan capek tuh langsung menghilang, bukan marah, bukan ngambek, cuman butuh waktu untuk nge-recharge. Kadang dia cuma butuh waktu sama dirinya sendiri, atau kadang dia cuma butuh waktu untuk ketemu sama orang yang sefrekuensi atau energinya sama gitu ya kan. Jadi kalau misalkan malam hari ini kita ngebahas tentang kalau misalkan kamu sendiri ya, kalau lagi capek, kamu tuh tipikal orang yang lagi butuh, lebih butuh apa? Tambahan uang kah? Waktu untuk sendiri? Atau justru seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol? Karena ada yang punya duit, tapi dia ngerasa kesepian. Gitu, duit ada. Maksudnya untuk nongkrong, untuk makan enak, untuk jalan-jalan ada, untuk shopping ada. Tapi sometimes dia ngerasa kayak lonely, dia ngerasa kayak kesepian, gak tenang gitu kan. Jadi ternyata uang juga tidak bisa apa ya, menghilangkan rasa capek, rasa penat itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang ya, misalnya waktu untuk diri sendiri, atau mungkin seseorang yang bisa ngobrol panjang lebar dengan kita yang punya energi yang sama, yang sefrekuensi juga gitu. Nah, kalau misalkan aku kasih pertanyaan ini ke kamu, teman berdua, kalau misalkan lagi capek ya, kamu lebih butuh tambahan uang, waktu untuk sendiri, atau mungkin justru seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol, seseorang yang energinya sama kayak kamu? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08114 3000 222, lain telepon di 08121 9924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

lucunya teman berdua, kadang kita gak butuh solusi, cukup ada seseorang yang bilang ya udah cerita aja, aku dengerin. Rasanya tuh beban tuh langsung kayak berkurang gitu. Apalagi kalau misalkan ngobrol sama orang yang sefrekuensi, ya kan. Dan semakin dewasa juga kita sadar, teman ngobrol itu tuh gak harus banyak. Satu orang yang bisa dipercaya kadang udah lebih dari cukup. Dan itu aku setuju. Aku tuh sekarang udah di fase yang aku tidak mau menambah circle pertemanan. Tapi kalau misalkan untuk bersilaturahmi dengan semua orang juga oke, okay, gak apa-apa, gak masalah. Jadi kalau misalkan pun ada satu, misalnya nih aku lagi di satu, misalnya ya, aku lagi nyoba satu hobi baru. Misalnya pedal nih, misalnya ini contoh ya, karena aku gak suka pedal sebenarnya. Lagi nyoba satu hobi baru, terus otomatis kan kita bakal ketemu sama orang baru juga di situ, terus habis itu akhirnya bikin grup baru, terus habis itu akhirnya adalah janjian habis olahraga, misalnya habis pedal, misalnya kita makan yuk, kita ngopi atau apa, akhirnya kan jadi intens tuh ngobrol dan lain-lain. Ya udah sampai di situ aja. Kalau aku tuh tipikal orang yang kayak okay, pertemanan ini cuman sampai di pedal ini aja gitu. Maksudnya kayak untuk jalan-jalan keluar, misalnya kayak ayo kita janjian besok kan nggak pedal, misalnya kita nggak pedal besok tapi kita kesini yuk, aku udah kayak okay, sesekali ya, tapi nggak mau yang sesering banget gitu loh. Kayak kita menghargai, ya udah ayo kita jalan sesekali, tapi nggak mau yang setiap hari intens ketemu. Jadi aku tipikal yang sekarang ya, kalau misalkan circle tenis misalnya atau circle badminton, ya udah ketemunya di badminton aja. Kalau misalkan mau ada acara apa, okay, datang. Kalau mau ada pertemuan apa atau apa, mau nongkrong atau apa, okay, boleh sesekali tapi enggak seintens mungkin gitu. Jadi kalau misalkan yang intens untuk ketemu, nongkrong dan lain-lain, yang emang bener-bener circle yang udah lama aja temenan, yang udah tahulah terang bebas kusedu bagaimana, yang so tahu orang karakter masing-masing, yang so tahu baik buruknya aja. Jadi kalau misalkan mau ngobrol apapun juga nggak ada yang ditahan-tahan, nggak ada yang dikontrol gitu kan. Karena kalau misalkan ketemu sama orang baru, itu tuh kadang kita kan nggak tahu ya, dorang cara baku sedu bagaimana, dorang cara berteman bagaimana, karakternya kan

lama, teman lama yang masih bisa, yang masih intens sama kita aja, atau justru beberapa orang aja yang bisa kita percaya kadang itu lebih dari cukup, yang kayak kita kalau misalkan mau ngobrol juga apa ya, kadang kita gak butuh solusi, kita cuma butuh pengen didengar aja gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin solusi tentang masalah, udah sedewasa ini ya usianya, kayaknya kita udah tahu sih apa yang harus kita lakuin. Sekarang tuh internet udah mengajari kita banyak hal, ya kan? Mau nyari tahu apa, tinggal searching. Dan di Instagram ataupun di TikTok juga banyak banget quotes-quotes tentang hidup. Yang harus gimana yang harus kita lakuin kalau kita ketemu sama orang yang harus kayak gimana. Jadi untuk hal-hal seperti itu, yang teori-teori kayak gitu, itu kayaknya udah gampang banget kita ambil ataupun kita pelajari dari internet dan lain-lain gitu. Tapi jadi intinya kalau ada masalah ya kita tahu solusinya, itu kita tahu kita harus ngapain, itu kita tahu gitu. Cuman kalau kita ngobrol tuh kadang emang nggak butuh solusi itu, kita cuma pengen denger aja. Karena ngerasa kayak kalau misalkan aku juga ngerasain itu sih, kalau misalkan lagi ada masalah tuh ngobrol sama temen, masalahnya tidak berkurang, tapi kita merasa kayak ada beberapa hal part dalam diri ini kayak ngerasa lega aja. Kayak ada kayak mereka tuh kayak ember yang kita kasih air gitu loh. Jadi kayak kita gak numpuk banget. Padahal sebenarnya masalahnya juga belum selesai gitu. Ya gak sih? Jadi aku masih bakalan tungguin terus dari kamu teman berdua. Kalau misalkan lagi capek tuh kamu tipikal yang kayak selain butuh duit ya. Kalau lagi capek tuh larinya kemana sih teman berdua untuk nge-recharge lagi? Apakah kamu tipe orang yang kalau misalkan lagi capek tuh langsung hilang, atau mungkin ya me time ya, sama waktu sendiri dulu ya, atau mungkin ya nyari teman untuk ngobrol? Kamu bisa share ke aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Dengan tak sampai ku miliki tahun kedua. Emang kalau udah di jam-jam segini tuh enaknya kita dengerin lagu yang kalem, ya kan? Apalagi yang mungkin baru pulang kerja abis lembur. Tadi juga ada beberapa krunya RRI baru aja pulang di jam 9 malam. Jadi kalau udah jam segini tuh kayak pengen ngadem aja di kamar, tenang, ya kan? Apalagi kalau misalkan dengan pekerjaan yang udah selesai, no drama di kantor, jadi kayak harinya tuh benar-benar berjalan dengan sebaik mungkin tuh kayak tenang aja gitu, ya nggak sih, harinya tuh berasa tenang gitu. Karena mending kita tuh capek karena benar-benar kerja yang kayak capek ya kayak kerja aja gitu, daripada capek sama drama di kantor, ya nggak sih, kayak capeknya tuh double, capek mental, capek fisik. Yang merasa kayak aduh energi tuh bener-bener langsung 0% aja gitu, merasa kayak baterainya tuh langsung 0%. Tapi kalau misalkan capek yang bener-bener kerja, gimana sih, fisik gitu ya, ya udah capeknya tuh cuma bener-bener di fisik aja, mental tuh masih kayak aman gitu. Jadi kalau misalkan kita masih ngomongin lagi tentang topik kita untuk malam hari ini ya, menariknya jawaban kita di umur kita, kalau misalkan kita flashback ke umur 20 tahunan, mungkin beda sama di umur 30 tahunan ini. Dulu mungkin akan milih uang, sekarang bisa jadi lebih memilih ketenangan atau quality time. And that's true. Sekarang tuh orang sudah tidak melihat apa-apa tuh dari duit. Ini juga terlihat dari banyaknya anak-anak muda yang sekarang itu mereka tuh memilih tempat kerja atau lingkungan kerja yang gak apa-apa gajinya sedikit, tapi lebih no drama, kayak bukan no drama juga, nggak akan mungkin di kantor nggak ada drama sama sekali, kayak minim drama daripada harus nyari, harus kerja di kantor yang di instansi mungkin yang gajinya besar tapi mungkin tekanan mentalnya tuh jauh lebih berat juga gitu. Sekarang kan ada studi juga, kemana kok baca kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh mereka lebih memilih untuk tidak terlalu mengejar karir, karena mereka tuh lebih memilih work life balance. Jadi kayak enggak mau terlalu mengejar karir, jadi ya udah kalau misalkan kerja segitunya aja. Gitu. Mungkin beda sama orang dulu yang sekarang, tapi ada juga sih orang sekarang yang emang ambisi untuk mengejar karir juga ada. Cuman sekarang tuh mereka ngerasa kayak kita juga butuh ketenangan, kita juga butuh quality time, kita juga butuh me time, kita juga butuh family time, gitu-gitu loh. Jadi sekarang tuh banyak orang yang sudah tidak melihat itu dari, melihat hal-hal itu dari duit aja gitu. Jadi sekarang orang banyak memilih untuk tenang. Kalian sering lihat gak sih kalau misalkan ada yang ulang tahun, make a wish? Ada, kalau dulu ya kita melihat semoga sukses, semoga kaya raya, bla bla bla bla bla bla bla bla. Sekarang tuh doa orang tuh lebih kayak gantinya tuh kayak semoga happy, semoga selalu bersyukur, semoga selalu hidupnya selalu diberikan ketenangan. Udah kayak gitu, ya gak sih? Aku sering banget ngeliat kayak emang dunia tuh udah berubah ya. Kayak kita ketenangan itu emang udah jadi hal yang susah banget untuk kita cari. Karena kita mau buka sosmed aja untuk sekedar nyari apa ya, hiburan untuk kita ketawa, kita melihat berita-berita yang bikin kita sakit hati, bikin kita kayak gak masuk akal kok dunia kayak gini ya gitu. Ngerti gak? Jadi kayak mau buka sosmed aja tuh kita overthinking, jadi stres sendiri, depresi sendiri gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sendiri, kalau emang lagi capek, kamu tuh lebih memilih untuk apa yang kamu butuhkan lah ya, kayak tambahan uang kah, atau waktu buat sendiri, atau justru seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol. Kamu masih bisa ya gabung sama aku untuk malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

2 dari original soundtrack film Apa Artinya Cinta dan Milik Gus Love featuring Adele dengan Apa Artinya Cinta. Kalau dengerin lagu lama tuh langsung kayak ke flashback aja gitu kan, ke zaman-zaman 2005 gitu. Anyway, kita move dulu ke Instagram untuk bacain respon dari kamu. Ada in.blue1 katanya, waktu sendiri buat istirahat aja sih kalau misalkan disuruh pilih ya, kalau misalkan lagi capek. Kalau Arul underscore Lagata katanya, kalau saya kak waktu sendiri sih, karena saya akan evaluasi apa yang terjadi dan mencoba untuk memulainya lagi. Wih, tuh kan apa aku bilang, kalau disuruh milih duit, orang yang sefrekuensi atau yang energinya sama waktu untuk sendiri akan lebih memilih untuk itu. Kalau emang udah lagi capek, ya udah waktu sendiri aja, aku capek gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya kan. Dan kita ke WhatsApp. Ada Rina di Kota Gorontalo. Aku pilih waktu sendiri kadang bukan karena benci orang sih, cuma baterai sosialnya tuh lagi habis. Okay. Ada Fikri di Limboto. Kalau aku sih jujur pilih uang, soalnya sebagian besar capekku datang gara-gara mikirin tagihan. Okay, baik. Ada juga kalau misalkan lagi capek tuh bawahnya tuh pengen ngeluarin duit aja, ya kan? Ada Dinda di Kabila. Aku butuh teman ngobrol, orang yang gak nyela pas lagi cerita itu sekarang tuh langka banget. Betul, itu setuju sih aku. Ada Ani di Telaga. Dulu tuh maunya uang terus, sekarang malah pengen tidur 8 jam tanpa kepikiran kerjaan. Iya lagi, bisa gak sih? Kayaknya jadi hal yang termahal untuk aku saat ini adalah bisa bener-bener tidur 8 jam malam ya, dan tidur siang. Aduh, aku merindukan hal-hal itu sebenarnya sih. Itu mahal menurut aku. Ada Salsa di Suwawa. Capek kok biasa hilang kalau jalan sore sendirian sambil dengerin lagu. Sesimpel itu. Ya kan? Sesimpel kita me time orang juga beda-beda. Kadang olahraga sendiri dengerin lagu itu juga udah nge-recharge aja. Padahal kalau dipikir kita tuh lagi mengeluarkan energi juga ya, ngeluarin keringat gitu, tapi ke-recharge gitu. Terus yang terakhir itu ada Bimo di Tilango. Aku pengen tiga-tiganya. Uang ada, waktu buat diri sendiri ada, dan punya satu orang yang selalu bilang, gimana hari kamu hari ini? Asik. Kan disuruh milihnya satu aja, kamu jangan ini dong. Jangan mau semuanya. Oke, kalau gitu kita bacain aja request yang udah masuk. Tadi tuh si in.blue1 udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Dari apa sih namanya nih, Instagram. Satu lagi request yang aku bacain dari ini ya, dari WhatsApp ya. Siapa tadi? Bentar. Ada Rina tadi di Kota Gorontalo. Dia request lagunya Bernadia yang Laut yang Tenang. Pas banget lagu ini ya, dari album Semoga Hanya di Mimpi. Kayaknya bisa apa ya, menggambarkan topik kita untuk malam hari ini teman berdua. Karena emang sebenarnya Laut yang Tenang ini tuh bercerita tentang seseorang yang looks-nya dari depan tuh kelihatannya baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya di dalam tuh lagi nyimpan banyak perasaan, lagi menyimpan banyak luka. Dia tuh sebenarnya lagi rapuh gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh lebih kayak menjadi metafora gitu. Kalau sesuatu yang terlihat tenang tuh belum tentu benar-benar damai. Kayak laut yang permukaannya tenang, tapi di bawahnya tuh bisa menyimpan arus yang kuat dan dalam yang nggak semua orang bisa melihat. Intinya gitu. Jadi lagu ini spesial aja untuk kamu teman berdua yang mungkin sekarang tuh lagi merasakan, lagi menyembunyikan kesedihan di balik sikap yang terlihat biasa, atau mungkin sekarang kamu tuh lagi belajar untuk menerima rasa sakit tanpa harus selalu menceritakan ke orang lain, ya kan? Terus mungkin yang lagi di fase proses berdamai lah dengan diri sendiri dan juga emosi yang dipendam, dan ya intinya tidak semua orang yang terlihat tenang tuh benar-benar sedang baik-baik aja. Ada perasaan yang dipilih untuk dipendam, ada perasaan yang dipilih untuk dieksplor atau dikeluarkan atau ditunjukkan ya. Ada yang perasaan yang dipilih untuk ya udah dipendam aja untuk diri sendiri, bukan karena tidak ingin didengar sih, tapi karena belum tahu gimana cara untuk mengungkapkannya. So, kita langsung aja dengerin. Ini lagu yang terasa sangat relate banget untuk banyak orang, tenang di luar tapi menyimpan cerita yang tidak semua orang tahu. This is Bernadia, Laut yang Tenang.

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya yeah. Tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

kamu tuh selalu punya sesuatu untuk bisa ngisi ulang lagi energi kamu, entah itu rezeki yang cukup, waktu untuk diri sendiri, atau seseorang yang selalu bilang aku selalu ada di dekat kamu, ya kan? Jadi apapun itulah, kita aminin semuanya ya, karena ketiga-tiga ini hal yang kita butuhkan. Kita butuh finansial, kita juga butuh waktu untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri atau self reward, self love itu butuh banget sekarang. Terus juga kita butuh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan kaum mini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan.

0: go anywhere.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, nak.
2: Pintar anak mama.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yagliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

menerima kabar sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kerong dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

98.2. Kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92.4 FM, edisi Rabu 11 Agustus 2026. Program atau acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Teman P2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insya Allah Ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: go anywhere.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong, tolong.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial?
1: Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Palermo. Prudu FM.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2. Kita update untuk kamu barengan Sindianako.

dua informasi pertama, Cocok Golf itu mengamankan tiket perempat final Canadian Open setelah mengalahkan Alina Korneva Senin 10 Agustus 2026. Petenis peringkat 4 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-1 di Sobey Stadium Toronto. Dilansir dari WTA, Golf langsung mengendalikan pertandingan menghadapi Korneva yang melaju dari jalur kualifikasi. Kemenangan tersebut juga sekaligus mengantarnya kembali ke 8 besar Toronto untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu. Petenis Amerika Serikat itu sebelumnya 3 kali beruntun mencapai perempat final pada 2021 hingga 2023. Dan dalam 2 tahun terakhir, tahun kedua, langkah Gauff selalu terhenti pada babak 16 besar turnamen WTA 1000 tersebut. Gauff juga menyelesaikan pertandingan tanpa kehilangan satu set pun sepanjang kiprahnya di Toronto. Ia hanya kehilangan 4 game dalam laga tersebut, jumlah paling sedikit dari 3 pertandingan pertamanya. Selanjutnya, Shaw Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai $100 juta untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan Yogi S. Calam itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Sebelumnya, Teman P2 Ketok Magic telah menggelar special screening di Surabaya dan Malang pada 1 sampai 2 Agustus 2026, di mana juga CEO Shaw Token Aksai Melwani mengatakan keterlibatan dalam film tersebut menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi di Asia Tenggara. Ia juga menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Film Dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Film arahan Rudi Sujarwo itu mengadaptasi semesta karya P.D. Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan Elma. Antusiasme terhadap film produksi Verona Film tersebut juga mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Dan terpadu menjelang penayangan nasional, Dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agenda tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Itih, tapi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 pagi, teman PA2. Ada Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan seisinya yang udah mengawali perjumpaan kita, teman PA2. Udah waktunya kamu buka mata, jangan cuma buka WhatsApp terus berharap ada chat dari dia, yes. Masih pagi ya, teman PA2. Yang baru bangun, selamat pagi. Yang udah siap beraktivitas, mantep betul dah ya. Dan yang masih rebahan, tenang, kita gak bakal menghakimi. Tapi alarm tadi udah berjuang keras buat bangunin kamu, teman PA2. Kali ini ada Cindy Anako yang bakal nemenin pagi kamu di sepeda, teman PA2, dengan berbagai informasi terupdate. Terus juga musik-musik kece yang keren badai bakal nemenin pagi kamu. Dan tentunya teman PA2, obrolan yang bikin pagi kamu gak terasa basi untuk hari ini. So, jangan kemana-mana teman PA2, naikin volumenya, siapin kopinya, sarapannya, atau kalau belum sarapan, minimal senyum aja dulu teman PA2. Karena pagi ini kita mulai dengan satu prinsip, bangun boleh ngantuk, tapi semangat jangan ikut tidur teman PA2. 1, 2, 3, 3.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, kabar dari dunia hiburan teman Pro 2 di mana film Spider-Man Brand New Day itu kembali bikin heboh box office. Di hari pekan kedua penayangannya di Amerika Serikat, teman Pro 2, film ini berhasil meraup sekitar 145 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,5 triliun rupiah. Angka ini juga membuatnya jadi film dengan pendapatan akhir pekan kedua terbesar ketiga sepanjang sejarah. Nah, secara global, pendapatannya ini bahkan udah mencapai sekitar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 30 triliun rupiah, teman Pro 2. Wow, Spider-Man memang jago manjat gedung, teman Pro 2. Tapi yang lebih tinggi ternyata pendapatannya ini ya. Nah, dengan performa yang masih kuat, film ini diprediksi bisa terus mengejar angka 2 miliar dolar Amerika Serikat, bahkan berpeluang mencetak rekor baru. Jadi buat yang belum nonton, Spider-Man sudah terbang tinggi, dompet penonton jangan sampai ikut terbang juga, teman Pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang nggak?
3: Kepo banget sih kan.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Nggak datang ya, iya. Ya, lebih... Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mau viral, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
3: Ya
2: kayak gitu.
3: Minimal.
2: Doa. Didoain aja.
3: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali
2: kau? Kalau ya. Kayak gimana Ika?
4: Di 2016 itu, di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
3: Iya benar, tidak berketemen kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
2: Ah, itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, dia pengen apa mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal dihindarin ini.
2: Waktu
4: dari sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, pengen yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Ikal terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya. 9.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Ada kabar dari sepak bola Inggris di mana Tottenham Hotspur resmi memperpanjang kontrak bek asal Belanda Mickey van de Ven sampai tahun 2031. Spurs ini ngasih kontrak jangka panjang karena van de Ven, teman Prado, dianggap punya peran penting di lini belakang, yang artinya Mickey bakal tetap jadi tembok pertahanan Tottenham untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kalau biasanya tembok itu diam aja, teman P2, kalau Mickey justru bisa lari kencang, teman P2. Nah, dengan kontrak baru ini, Tottenham sepertinya pengen bilang, Mickey, jangan kemana-mana. Rumahmu di Spurs dulu sampai 2031.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, atau Pro 2 jam 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 nya Enrique Tarantino dengan Little More Time.

Udah selesai tahun 2022, aku spill ke kamu untuk updatean ya. Rekapan chart internasional Top 20 Produk FM Gorontalo. Dan kita lanjut dengan Spada.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info cuaca buat tahun per 2 edisi Rabu 12 Agustus 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 12 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Sedangkan pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 22 hingga 38 km per jam. Adapun ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

94 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Selamat pagi kembali buat teman P2 yang stay tune di Radio FM Gorontalo, yang baru aja play radionya di Radio Kontrol, mungkin di frekuensi 92,4 FM atau juga di streaming RRI Digital Radio FM Gorontalo. So, teman P2, kita masih di sepeda. Selamat pagi teman P2, bikin pagi kamu makin seru barengan Radio FM Gorontalo. Gimana hari Rabu kamu sejauh ini teman P2? Yang lagi di jalan mau ke kampus, yang lagi kejar deadline pekerjaan, atau yang lagi nyantai sambil ngopi pagi. Selamat beraktivitas buat kamu teman P2. Kalau bicarain soal musik, di tanggal 12 Agustus ini kita merayakan momen unik di dunia musik internasional teman P2, yaitu National Vinyl Record Day alias Hari Rekam Vinyl atau Piringan Hitam. Nah, di zaman serba streaming, serba klik kayak sekarang teman P2, di mana kita bisa gonta-ganti puluhan lagu cuma pakai jempol, kenapa sih pemutar piringan hitam atau turntable dan vinil justru makin dicari sama anak muda, khususnya Gen Z dan juga milenial teman P2? Ternyata sensasi megang rilisan fisik, ngelihat piringan hitam muter di atas turntable ini plus suara crackly hangatnya itu punya sihir yang gak bisa digantikan sama algoritma playlist handphone teman P2. Makanya di IGS Pro2 atau di IG story-nya Pro2, teman Pro2, aku udah upload di sana, kamu bisa ikutan polling, ikutan komen juga di question box teman Pro2. Silakan taruh di sana pilihan kamu, pollingannya sama pertanyaan question box. Jadi, untuk pollingan teman Pro2, kamu sendiri lebih suka mendengarkan musik lewat format apa nih? Lewat Spotify atau Apple Music, lewat vinyl atau piringan hitam, lewat radio Pro2 apalagi, atau kaset pita? Masih ada enggak sih yang pakai kaset pita? Kaset pita teman Pro2. Nah, di question box-nya aku mau nanya ke kamu, kalau kamu punya turntable, album milik siapa yang pengen banget kamu putar pertama kali, yang komenannya paling seru, paling kece, paling TOPBGT, boleh request lagu favoritnya teman Pro2, okay? Silakan gabung ya, vote atau komen di question box-nya Pro2 di @Pro2_Gorontalo. Atau kamu juga bisa ikut komen di WhatsApp-nya Pro2 0811 43 000 000. Lain telepon juga boleh banget 0812 15 1924.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Fan Awemo.
1: 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih ngebahas soal hari vinil teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal piringan hitam atau vinil ini, kamu penasaran gak sih secara edukasi kenapa suara dari piringan hitam itu kedengaran lebih hangat dan beda dibanding file MP3 atau streaming digital? Yang pertama teman Pro 2, audio analog versus digital atau kompresi suara. Musik digital di HP kita itu sebenarnya rangkuman sinyal suara yang udah dikompres atau dipotong-potong jadi kode angka digital atau 0 dan 1 ya, biar ukurannya ringan. Nah kalau vinyl, rekaman gelombang suaranya dicetak secara fisik, langsung dilakukan alur piringannya. Jadi pas jarum turntable melewati lekukan itu, suara yang dihasilkan ya gelombang suara utuh yang lebih kaya dan murni teman Pro 2. Yang kedua itu teman Pro 2, ritual slow living yang bikin relax. Dengerin vinyl butuh usaha dan apresiasi. Kamu tuh teman Pro 2 harus mengeluarkan piringan dari sleeve-nya, meletakkan di atas piringan, nurunin tangkai jarumnya, dan duduk menikmati album dari track pertama sampai akhir tanpa gampang-gampang pencet tombol skip. Ini yang bikin anak muda masa kini ketagihan karena ngajarin kita seni mindfulness atau menikmati momen tanpa buru-buru. Yang ketiga, nilai seni dan estetika fisik. Ukuran cover art album vinil yang benar itu ukuran 12 inci ya. Bikin karya seni dari desainer album terlihat mega banget. Ditambah lagi koleksi vinil sekarang itu udah jadi statement gaya hidup dan dekorasi kamar anak muda yang estetik teman P2. Gak heran kan kenapa hobi klasik ini justru hidup kembali di era serba cepat sekarang. Fresh music only. Kita di Fresh Music Only. Aku mau spill ke kamu lagu-lagu terbaru yang tentunya bisa jadi list lagu-lagu yang bisa kamu request di program Gorontalo. Yang pertama ada lagunya Gaya Indrawari dengan Daun-Daun.

0: Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: enaknya ikan goreng. Apa ya rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah.

0: music only.
1: Aku sebelum ke kamu lagu terbaru Mancanegara ada lagunya Gracia Prams dengan Good Reason.

Betul, senar dengan Electrify. Ini ada lagunya Lucas Graham dengan Good Times. Yang terakhir Kelly Clarkson dengan Ed Bailey.

berusaha di bawah hujan. Posisi 7 ada Diva Barus featuring Hindia, Nafas. Posisi ke 6 Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Masuk di posisi ke 5 yang udah turun 4 anak tangga ada lagu dari Celina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Empat ada Wisnu Santika featuring Ariel Sumana, Aku

Sebenarnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.